0: Radio, der geilste Sender im Internet.
1: Chikitan chikitidan dan dan ge dum bam bang ge dum bang ge de pe dam bam bang ge dum bang ge bim.